bula ne xey jam dem jam yeleer utufandu mbek sa ndu mbek la min mbe job

Ana buna tarak mojur barasina Barasina tala marfal Sözmini di pesen tuber Fölfeleyem Anancaka fölfel Akniyak bayra fölfel Joydan